0: kempen-kempen kebersihan aktiviti kemasyarakatan yang semakin dipergiat. Semua ini selaras dengan slogan kami, iaitu Mukim Bersih, Akal Sehat, Masyarakat Harmoni Bermuafakat. Dan bagi saya, jika kampung kita ini bersih, masyarakatnya sehat, rakyat bersatu padu dan saling bermuafakat, maka kita ini sedang sama-sama menyumbang ke arah wawasan 2035, khususnya ke arah kehidupan rakyat yang berkualiti.
1: Bagaimana pula pandangan tentang aspirasi raja yang dikasihi?
0: Pada pandangan saya, aspirasi kepada Yang Maha Mulia ini, raja yang kita dikasihi, sangat jelas, yaitu untuk melihat ketania sebagai rakyat dan penduduk negara Darussalam hidup dalam keadaan yang aman, sejahtera, dan rakyat yang berilmu, berakhlak, bersatu padu, justru menghasilkan kehidupan yang berkualiti. Dan kasih sayang kepada Yang Maha Mulia kepada rakyat dapat diterjemahkan melalui sikap pemerintahan baginda yang berterusan terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat melalui kerajaan kemahdulia sendiri. Dan baginda sentiasa menekankan bila kita lihat kepentingan-kepentingan dan kebajikan rakyat, pendidikan yang kita ada, kesihatan dan kemakmuran negara ini. Jadi wajarlah bagi kita ini sebagai rakyat dan penduduk untuk menyahut baik dan menggembleng tenaga bersama-sama untuk mencapai wawasan 5 dalam kapasiti masing-masing, sama dari segi perekonomian ataupun kesukarelawanan. Yang penting menjurus ke arah mencapai wawasan 2035. InsyaAllah sebagai rakyat kita ini perlu balaslah dan dengan taat setia dan rasa syukur serta sikap bertanggungjawab. InsyaAllah semoga kita akan sama-sama dapat mencapai hasrat kemahdian Maha Mulia yang diterimakan melalui wawasan 2035.
1: Amat penting bagi rakyat dan penduduk negara ini untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran, bersedia dalam pembangunan negara serta meningkatkan daya saing, berinovatif, kreatif, membangun ekonomi, politik, sosio budaya, keselamatan dan sebagainya. Dengan setiap usaha yang telah disusun atur oleh pelbagai sektor bagi pembangunan dan kemajuan negara, selaras dengan wawasan tersebut akan dapat dicapai dan menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju dan terkenal di mata dunia. Semoga dengan itu juga, negara Brunei Darussalam akan kekal menjadi sebuah negara zikir yang berasaskan falsafah Melayu Islam Beraja dan Baldatun Thayyibatun Warabbun.

0: perilaku rakyat dan penduduk negara ini juga hendaklah menanamkan rasa ketaatan kepada raja, semangat berbangsa dan bernegara, serta menjunjung tinggi agama Islam dengan penuh iltizam dalam menerajui wawasan negara 2035.
1: Dengan penuh hormat dan takzim, hamba Kebahaduli Tuan Patrick merafakkan sembah setinggi-tinggi tahniah hadapan Majlis Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolqiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairifuddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melanjutkan usia Baginda, mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan serta mengekalkan Baginda di atas takhta kerajaan dengan adil lagi bijaksana. Daulat Kebahaduli Tuan Patrick.
2: Saya Dianku Sa'ad Datul Hanan binti pinggiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Patik dan seluruh warga pendidik merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Kebahaduli Yang Maha Mulia serta seluruh kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, keberkatan usia, perlindungan dan rahmatnya serta kekal memerintah Negara Brunei Darussalam dengan adil, aman dan makmur.
3: Patik Ahmad Fatih mengambil kesempatan ini untuk mendoakan semoga Kebahaduli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia sihat walafiat dan terus berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga

0: Negara Brunei Darussalam terus aman, makmur dan sejahtera di bawah pimpinan Baginda.
1: Hamba Kebuah Duli Tuan Patik, Haji Said Muhammad Yassin bin Haji Said Anatullah Shah, penghulu Mukim Rakasbi dengan penuh takzim, merapatkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan Majlis Kebuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasnul Bulqiyah, Muazzaddin wa Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sesungguhnya habis hamba Kebuah Duli Tuan Patik amat bersyukur kerana terus berpeluang menikmati keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan hasil kepimpinan Kebuah Duli Tuan Patik yang penuh hikmah dan sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga sentiasa memelihara Kebuah Duli Tuan Patik serta seluruh kerabat Kebuah Duli Tuan Patik dan terus mengurniakan keamanan, kemakmuran serta kesejahteraan yang berkekalan kepada Negara Brunei Darussalam yang amat dicintai. Daulat Kebuah Duli Tuan Patik.
2: Saya Ajah Siti Maria Haji Mohsen selaku penerbit dan juga mewakili penulis skrip Nur Firdaus dalam rencana aspirasi Raja Berdaulat menyumpahkan setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patik.

0: Raja di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan malam pop Ye Ye bertemakan hidupkan kembali kenangan nostalgia. Di pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait, diadakan persembahan malam santai bersama syarikat Brunei Shell Petroleum BSP, Sendirian Berhad dan Brunei LNG, Sendirian Berhad. Sementara di daerah Tutong, pentas perayaan di kawasan Lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah diserikan dengan persembahan rentak nostalgia 60-an. Manakala pentas perayaan dermaga Pekanbangar dimeriahkan dengan malam kugiran bersama kumpulan The Secret Project. 14 buah buku sejarah dan buku umum dilancarkan pagi tadi, anjuran bersama Persatuan Sejarah Brunei dan Pusat Sejarah Brunei. Pelancaran buku-buku tersebut disempurnakan oleh Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Majlis berlangsung di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Berita luar negara. Presiden Indonesia mengumumkan negaranya akan menghentikan sepenuhnya import diesel mulai bulan ini tanpa memberikan tarikh khusus. Pengumuman dibuat berikutan kejayaan kerajaannya dalam membangunkan biodiesel berasaskan minyak sawit B50. Berucap pada satu acara di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menekankan kedudukan Indonesia sebagai perintis global dalam teknologi biofuel. Kemboja akan terus bekerjasama dengan China untuk memperdalam kepercayaan politik bersama, mengembangkan perdagangan dua hala serta memajukan kerjasama dalam infrastruktur utama dan projek lain. Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet berkata semasa mengadakan perjumpaan dengan Presiden China di Shanghai bagi lawatan kerja ke negara berkenaan. Tuan Hun Manet juga menekankan akan mempergiatkan usaha untuk memerangi penipuan telekomunikasi. Penasihat tentera tertinggi Iran memberi amaran angkatan tentera Iran akan beralih ke fasa serangan dan permusnahan berskala penuh jika Amerika Syarikat meneruskan serangannya selama 2 hingga 3 hari lagi. Mohsin Razai, penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran berkata dalam satu temubual dengan Arab TV bahawa dasar perang dan rundingan telah berakhir. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari.

Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda. Sabarlah dalam membuat sesuatu, walau rumit sekalipun. Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Jangan cepat putus asa. Permata Ibunda.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini nanti. Untuk hari ini diramalkan keadaan cuaca sebahagiannya berawan dengan hujan berlaku di beberapa kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari dan hujan berpetir berlaku terutama di berasingan kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin pula dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut pula diramalkan berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, minimum pula ialah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok diramalkan pada amnya sebahagian berawan pada waktu subuh. Demikian tadi Auda kita sampaikan bersama ya, iaitu ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam yang telah pun dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubis 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita siang. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengumumkan negaranya akan menghentikan sepenuhnya impor diesel mulai bulan ini tanpa memberikan tarikh khusus. Pengumuman dibuat berikutan kejayaan kerajaannya dalam membangunkan biodiesel berasaskan minyak sawit B50. Berucap pada satu acara di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo menekankan kedudukan Indonesia sebagai perintis global dalam teknologi biofuel. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mampu menghasilkan campuran diesel yang mengandungi 50% biodiesel berasaskan minyak sawit. Beliau menjelaskan penamatan import diesel akan menghasilkan manfaat ekonomi yang ketara kepada orang ramai. Dengan menghentikan pembelian bahan api luar negara, kerajaan berhasrat untuk mengalihkan dana negeri terus ke sektor pertanian tempatan. Thailand sentiasa melihat China sebagai sahabat lama yang boleh dipercayai dan mengalu-alukan keempat-empat inisiatif global. Hubungan itu mencerminkan komitmen terhadap multilateralisme berasaskan undang-undang antarabangsa. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul berkata demikian semasa pertemuan dengan Presiden China Tuan Xi Jinping di Shanghai. Tuan Anutin berada di China untuk menghadiri persidangan AI Dunia 2026 dan mesyuarat peringkat tinggi mengenai urus tadbir AI global. Kemboja akan terus bekerjasama dengan China untuk

0: memperdalam kepercayaan politik bersama, mengembangkan perdagangan Dohala serta memajukan kerjasama dalam infrastruktur utama dan projek lain. Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet berkata demikian semasa mengadakan perjumpaan dengan Presiden China Tuan Xi Jinping di Shanghai bagi lawatan kerja ke negara berkenaan. Tuan Hun Manet juga menekankan akan mempergiatkan usaha untuk memerangi penipuan telekomunikasi. Beliau juga mengucapkan penghargaan kepada China kerana secara aktif mempromosikan rundingan damai dan memajukan penyelesaian terhadap pertikaian sempadan antara Kemboja dan Thailand, dan menyatakan Kemboja akan berpegang pada dialog dan rundingan untuk meredakan situasi. Sebuah buat penumpang karam berhampiran Pulau Selayar di selatan Sulawesi Indonesia mengakibatkan seorang wanita maut manakala 24 lagi masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat setempat berkata kejadian itu dipercayai berpunca daripada kerosakan enjin ketika bot berkenaan sedang berlayar. Menurutnya, kru bot terbabit didakwa gagal membaiki kerosakan berkenaan dan menghubungi pihak berkuasa bagi mendapatkan bantuan pemindahan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Wira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Ya, order bahasa bukan sekadar alat komunikasi, malah menjadi jembatan kepada dunia ilmu. Terus bersama kami di Nasional FM, gitu juga kami kongsikan kepada audit tentang acara yang masih lagi berlangsung ketika ini, Pesta Buku Brunei 2026, sempena sambutan Bulan Bahasa yang masih lagi berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sokan Negara Hasnal Bolkiah sehingga 21 Julai 2026. Ini iaitu dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 9.30 minit malam dan pada hari Jumaat bermula 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 2.30 minit petang.

hingga 9.30 minit malam ya. Dan kita difahamkan juga Auda ya, lebih 30 pempamer dari dalam dan juga luar negara telah pun menawarkan pilihan bahan bacaan dari pelbagai genre dengan potongan harga istimewa, dan di samping itu juga pengunjung berpeluang menyertai pelbagai kegiatan mesra keluarga yang berunsurkan ilmu dan kreativiti. Dan di samping itu juga Auda, yang menarik juga kepelbagaian aktiviti yang telah pun disediakan ini dihasratkan dapat menjadikan Pesta Buku Brunei ini bukan sahaja sebagai wadah untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengenali karya tempatan serta antarabangsa, malah menjadi platform untuk menyemarak budaya membaca, memperkasa industri penerbitan dan juga mengeratkan hubungan melalui pertukaran ilmu serta budaya.

Ya, pada hari ini hari Sabtu 3 Safar 1448 Hijrah bersama 18 Julai 2026 Masihi, orang ramai dialokkan untuk menyertai program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-238 ini khusus untuk wanita ke-37 yang akan diadakan iaitu pada hari ini Sabtu malam Ahad 4 Safar 1448 bersamaan 18 Julai 2026. Anda boleh menyertainya melalui aplikasi Microsoft Teams di pautan http://tiny.cc/munajatkhuwanita ya, MUNAJATKHEUWANITA. Dan diharapkan ya, semoga segala amalan kerohanian dan juga doa munajat yang kita pohonkan ini serta aminkan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu Auda, kita kongsikan bersama mengenai program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-238 khas untuk wanita ke-37 yang akan diadakan sekali lagi pada hari ini Sabtu malam Ahad 4 Safar 1448 bersama 18 Julai 2026 Masihi.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk

0: menabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progresif, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

Baik, sudah pun pukul 2.36 minit petang. Selamat petang dan terima kasih kepada pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Auda suasana sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terus disemarakkan lagi dengan pelbagai ya acara yang masih lagi berlangsung di negara kita. Dan pastinya juga dengan sambutan ini bukan sekadar kita meraikan ulang tahun Keputeraan Baginda, malah ini menjadi lambang kukuhnya hubungan erat antara rakyat dan juga antara raja dan juga rakyat, serta mencerminkan lagi semangat perpaduan ya, kesetiaan dan juga kecintaan kita kepada negara. Tertarik juga untuk kita kongsikan bersama iaitu sidang pengarang untuk hari ini 18 Julai 2026 bertajuk Taat Setia Rakyat Tonggak Kedaulatan Negara. Dan dalam tajuk ini, Auda selaku rakyat negara Brunei Darussalam, kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan, ya, kesihatan dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala buat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Ustadin Wak Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hadi Wakdin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja sebagai tanda ketaatan kita. Dan di samping itu, menjadi kewajipan kita selaku rakyat untuk terus kita mengukuhkan lagi memperkasa jati diri dengan konsisten menghayati konsep Melayu Islam Beraja MIB. Taat setia yang paling utuh adalah dengan mempraktikkan cara hidup berlandaskan falsafah MIB, dan apabila rakyat hidup berakhlak istiqamah dalam beribadat, membantu baginda dalam mempertahankan kedaulatan negara daripada anasir-anasir yang tidak sihat. Dan kita juga bertanggungjawab secara aktif dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif, dan kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dan dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Dan pastinya juga setiap sumbangan kecil kita sama ada dalam bidang pendidikan ekonomi maupun perkhidmatan awam adalah sokongan dan juga bantuan kepada baginda dalam merealisasikan wawasan Brunei 2035. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja, seperti mana yang kita ketahui baginda sentiasa menitik beratkan perpaduan. Oleh itu, taat setia bermaksud kita tidak membenarkan diri kita itu dipecah belahkan oleh fitnah khususnya di media sosial, ya. Menjaga adab, menghormati institusi diraja dan mengelakkan perdebatan yang sia-sia adalah bukti nyata kita seorang rakyat yang berjiwa besar. Itu Auda antara yang dapat kita kongsikan bersama tajuk Taat Setia Rakyat Tonggak Kedaulatan Negara. Kita petik dari sidang pengarang untuk hari ini 18 Julai 2026.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
2: National FM.

0: Maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

0: Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

salawat tafrijiyah, ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920, Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak His Majesty the Sultan's Cup. Dianjurkan buat julung kalinya oleh British Forces Brunei BFB, kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Garrison BFB di Pekan Seria Daerah Belait. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ken O'Flaherty, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Major General Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDV, Lieutenant Colonel Peter Holton Hart, MBERGR, Pemerintah BFB, dan Major Dedek Umar Rai, MVORGR, Gurkha Major Batalion Kedua, The Royal Gurkha Rifles. Duli Yang Teramat Mulia berkenan beramah mesra dengan para pemain, pegawai perlawanan, wakil BFB dan jemputan khas. Kejohanan disertai oleh 10 pasukan mewakili ABDB, BFB, pasukan polis